0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Maketam tah has hunsir kikpich rech. Kpeche urochmul ekubich kech.
2: Chanimri kuya o kishwarik ekishushlanik. Kopanri hun kahbal. Cheri ukohol riachi kachitah na paki abri e ahmakib. Chishwali hok. Hok ma rihun cheki nuhach nariin nakachik owi.
1: Chichanim aretakchi tahin kchauna kperi judas. Hun chikiet se kaplahuk. Epetinak rukare hukat winak rukichich rechoh eruk takche. Epetinak ulok ruman etakom ulok. Kumal re enim tak chuchkahawib. Ri eaktib nilab erelimak tak winak. Rihun rachil chesusutih rib. Chuwat che kuhach na chikiet. Uy om wehun kut bal chikiet ri.
3: Rihun che kintzumak na riin areri riare. Chichapaba echikamabik. Ekas chula hasu kami kubik kibano.
1: Aretak chi kopanik shans chanim ke kebukok ruk ekupir chrech.
3: Rabi.
1: Ekutumak hi eare kikikok kikap chrech ek kichapo. Hun chikech ri eko chila kukam kok ri uchich recho. Ekusok ri upataninel rinim chukahau katekuri kresahubiri ushkin katekuri ri Jesus kubir chikech.
2: La jejas rihun elakom, ri ishi sheluloc ruchich rechchoch eruk takche chenuchapik, ronohel tak ihri in ko iwuk pari rachoch ri dios, shinkut ritzig, tekuri mashini chaptag, katekut kulmatahik weri, arech kmantahik ritz ebatalik.
1: Kikiakan leare ekonohel ki anemahik, hun kohol ala, kutonbeh viriare, riare shuiruk hun manta, chocotalik que kichapriare. Katek utriare kuyakan rimanta et nalik kanimach ubek. Kikikamu viri Jesús pari rachoch rinim chuskajau kikimulik kip konohiri rinim chuskajawib relimaktak winak eri ahsibanilab. Chocoheri lu nah abanok utarnbem ubek chi katena pari nim rachoch rinim chuskajau. Toyulu kok kukri eahpataninelab, tajin kumik rib chorikak. Chichanim, rianimak chuskahawib, ekonohel y sanedrin, kakitzkuhun katochtzik buwiri Jesús, areski kamisak riare, katekuri man kikirektak. Rumalre chekia kikipik zichtal buwiri are, katekut rijetak kibishik manjunamtak keelok. Ekohun ketekik, ekikipik buwiri are, wehun zichtal ri.
4: Riuch shaktoche shubig. Riin kinwili hisak naubik, werchoch ridiosri. Chebanom komal kikap achihap, epaoship ir. Riin kinjek shnahunchik, cheman kikap tachihap kebanowek.
1: Eshokohe rukweri, manhunam tah ke el dikitzig. Kualah rinim shukahau, kataki panikah ekuta chrech ri Jesus. Lamakota hunzig, kabig. Suwa wekikipig kwewinak chawig ri atri. Katekut riare makota hunzig kupig. Humulchik ri nim chuchkahaw kukotu chiriare ekupig chrech. La atri ri Kristo rikuhol rihunche teuchitalik.
2: He in riare.
1: Kachari Jesus.
2: Teguri kibil nari rikuhol riachi tuyulik pari rikiaab rikowinem. Eche petinakulok patakrisut chikah.
1: Chichanim rinim chuchkahaw kurakatik ralatiak ekubih. Larakawshik na hun katbalsik chikich. Riishi tari itzeltsik yokobal di Dios. Suki chumak riish buwi. Konohel kikiyari hun katoktsik buwi chetakal chirik kamsashik. Echa hun chikich kikichubaho wach riare. Kikichok riu wach kakich ayo ekikipih chirich.
5: Chupana kasilo tigri Dios.
1: Eri eahpata ninel sipalaki kichayriare. Shehekuri ri Pedro koikim choha kopan junu mokom rinim chuchkahau. Kirilti Pedro chetajen kumi rib

0: Wereen, man kimbantari uchakri nutat, mishko honchwech, katekut, we kimban in wechakri, kneba man kishko honta chwech, chishko honba rumal wechakri, shahek uriki wetamah ekichobo, chek oritat shelwuk ri in, e in ko in rugritat shel.
1: Humulchik, kakik chepriare, katekut, riare shanimahu bi pakikab. Humulchik, Kbeu bi chakab chik chrej ri Jordan hawihe nabeka nok shuban qasna rishwan. Katikuri riarek kanak kan chila. Sibala ghik I ke open ruk riare katikuri kikbih.
2: Rishwan, mankota khun kutbal shubano. Katikut qastik ronohel rishubih rishwan buwi wiare ri ronohel.
1: Katikuri chilari ik I ke khon chrej riare. Juan capítulo 11 Konejun yawab winak areri Lazaro riach betanya che are kitin mitri mari eri rachelal Marta ri mari are shibnori khionik ruk rikok alah kunabel eshu chaqi kharisah ri raqan ruk riwi ri ushibal Lazaro are are ri yawab ikebrana ketaqan chubishik chrech ri Jesus
3: ahaushil Bihun jasib lah lok cawat riat, jawab kolek.
1: Ruk tak wetsihri, ri Jesus kubih.
0: Weyamilri mangkuk am taubi pari kamikal. Weyamilri syarej banal tokop cech ri ukihil ri Dios. Arej ke ihilashik ri ukohol ri Dios.
1: Ri Jesus kulokok eh ri Marta, ri Rachelal, ri Lazar. Aritakci kretamah ce jawab briare. Kanak chinaken kep ich pariko wirare. Aridakchi oko winak chiri kep ich kubir chke chri ite hoshela.
0: Hoba, chuchzalech chihumul pari Judea.
1: Ri euto hoshela kikbir chrech.
4: Rabbi, mahane nahri chiria judioshka shat kikiak chabach. Katekuri katbe chihumul hela.
1: Ri Jesus kubir.
0: La man kablahutari kahbal ko pari ich. We hun winak bin paqih man ku chaqih tarakan rumal reche saqchu wachri usaqil we wachu lewri katekut we hun winak bin chaqab ku chaqih raqan rumal reche man qota risaqil pari are
1: kubih wiri katekuri kubih chik
0: ri hun qachil lazaro warinak katekut ri in kin beche u kasu shikri are
1: ri ete khoshela ke kubih chrech
5: Ahaushel, we warnak, kol tahnari.
1: Re Jesus are shutzehoh ri ukemekal, katekut ri eare, are kikchomach chiketzhon puwiri waram, katekuri ri Jesus kusakirzach chikuch, kubirchkech.
0: Ri Lazaro shkamik, kategori kinkikot rumali wech ish, cheri in maninkota hela arech kishkohonik, katekut hoba, hawik owiri eare.
1: Kategori, Rimash, rikbish didime onyo shchrech, kubir chkech ri nikah ite khosholapchik.
5: Chokuhe, khobari uch ruk ri are, are chkuhe kama ruk ri are.
1: Are takchi kopan ri Jesus, kurika ri Lazaro, chikiheb ichchik mkutalchi parehul, ri betanya nakachchi ri Jerusalem, geni hacha kholachuk estadios, Esi balak ea judio she open kuk rimar ta irimari, chrech ukup sashik kiku ishrumal rikishbal, aritakchi rimar ta kretamah che pitnak ulok ri Jesus, kelo bich ukulashik, katikuri rimari yulik kanakkan paha, rimar ta kubir chrech ri Jesus.
3: Ahaushel, weta atat kori at waral, mankaminak tari rinushibal, katekut, kneba, Shokuhe kamikri, riingwetam, chero nohe rikata chrech ri Dios, riare kuyana chavech.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Ri ashimal kastahna uwach.
1: Ri Marta kubir chrech.
3: Riingwetamne, chek kastahna uwach pari kastahibal, pari kisbal gig.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Inri in kastahibal, ri hunchi kakohon chwech ri in. Knebak kamik chikaslik wiri katikuri rihun chikaslik ekekhon chwechri in shasman kamtawi lakakoh wiri
1: ریاره کوبیخ چریچ
3: خه اخوشیل این کنکوخو چه آت ری آت کریستو اتو کخول ری دیوز ریک پیتک چواچو لیو
1: ارتق چیش بیتخ وری بیچو شکری رچلال ماری کتی کوری کخاس خط اکوخ پاری اوشکین کوبیخ چریچ
3: ری اخوشیل کوهلا کتی کوری کتو سکیخ
1: ریاره شیوی کتا وی تیخری چنیم کوالا خوبیک کبی چو کلشیک ریاره ری خیسوس مخا کپن پر تینمیت شنی کونا پر کلبل خویخه شکولو ری مارتا ری اخودیو چه اکو پخا روک ری ماری چه تخن کی کب سخ گوش آری تک چی کی کیل ریاره چه چنیم کوالا خوبیک اکیل بیک کی کترنبه خوبی ریاره رومال چه کی کچما چه کبی چو ری خول چه اوخ ایخ آری تک چی ری ماری کپن چووچ ری خیسوس آری تک چی کریلو پر کاتیک تاک چوری رقن کاتی کوری کوبیخ چریچ
3: آخم شیل و تد کات برال من کم لگ تری ری نوشی پا
1: آری تک چی ری خیسوس کریل ری آره چی کوخ ایک ایشو خوخه که اوک ری اخودیو روک ری آره کاتو تری روش لبال ایخونوی کوناو کاتی کوری کوبیخ
0: هاوی خیشی یاوی ری اره؟
1: ری ای اره که کبیخ چریچ
3: آخو شیل تساخو لق کته کوری کول ری
1: ری خیسوس کو تخبیخ و قیخ کته کوری را خودیو که کبیخ
2: چی بیلان پی سی بلخ شو لقو قیخ ری اره
1: کته کود ایخ خون چکیچ که کبیخ
0: ری اره چش کون چو حقیق ری وقوچ ری موی؟ لامان شغوخه تخ کونچه و بانک ویتا ماتاش کم ریاره؟
1: کاته کوری ری خیسوس قطوط شخمول ری روش لبال اک بیچو ری خول ری خول خون پک اک خوم خون ابخ چووچ کوبیخ ری خیسوس
0: چی ویساخ لی خون ابخ؟
1: ری مارتا ری رناب ری کامینق کوبیخ چریچ
3: اخو شیل کچی روش لبلا بینق چی پاری اوکاخ تیخ؟
1: ری خیسوس کبیخ چریچ
0: لمن نوبیم تا چاویچ چه وی کوری اکو خونی کریات کویل ناری ری وقیحیل ری دیوز
1: که کساخ بی ری خونه بخ کاتی کوری ری خیسوس کای چکاخ اکو بیخ
0: تات شیل که ملتیو شیخ چاویچ رومال ریچ شتا تا بیخ ری نوچیخ ری اینوی تام چیک چه کتا تا بیخ ری نوچیخ رونو خیل مول کاتی کود شیم بیخ ویری کمال ویوی ناق چه کووک ری این ری آرچ کی کوخو چه آتری این اتاقامو لق؟
1: آری تقصی اش بیتخ وری کوکو رققخ اوچی
0: لاسارو چتلو لق؟
1: ایری خون کمی نق کلو لق شمیتالک ری رقن ایرو قب چریچ تقصیق ری وچ پسوم چریچ خون اتصیق کمی نق ری کسوس کوبیخ چکیچ
0: چیکیراری آره ایچیا الله چریچ آرچ که به او بیک
1: اک ایچ کچ ری ای خودیو چه ری شپی روک ری ماری هری تک چی شکیلو ری شبنو که کخون چیچ ری آره کتی کود ای خون چکیچ ری آره که بی کوک ری افرسیو اک کبیخ چکیچ ری شبن ری خیسوس کتی کوری ری این مقتق چوچ کخاویب ای ری فرسیو که کمولیخ کی پخون ری قوخیب اک کبیخ
2: خسک قبنو و خونا چیری کوبن کی تک کوتبل
6: و که قیا کم بیچ ریچ کنو خیری که کخون چریچ ریاره کاته کوری که بینا کوری ریاخ رومانو اکی که تو کیخ ناری ری تیوش لخ که کلبل اکی که کیس سیخ ری پا کیوی ری قماق
1: کاته کود خون چکیچ ری ایاره ری کایفاس چه اره نیم چوش قخاو پا و خون خوناب ری کوبیخ چکیچ
2: ریش مکوتا ایوتام مکی چوبتاخ چه اره اوت سیویچ چه که کم خوناچی پا کیوی کنوخیل ریتینامیت ایشا خیری مکی کم تا کنوخیل ریتینامیت
1: ویری ما شو بیختاخ شاق پاریچوی شانه اره اره نیم چوچ قخاو پا بخوناب ری شا شوق اشیخ و بیشیک ری اوت سیخ ری دیوس چی ری خیسوس کم نا رومال اتاق بسشیک کیوچ ری اماق امین شیوی تا تقاب چکیچ ری اماق شنی شکوخه اریچ پخون که املوخ وی ری ایرل کوال ری دیوست چک خبوم کیم ایشاس پا بخون قیخ ری که کچوما خوبیک چک کخ که کمساخ ریاره Sharumal kwa chiwechani mubikri ri Jesus men kbinte chik chik shol y men kukut chiri chik wochri a judio shanek beo bi paretin mit chik ocho nakaj ritzinil kuleu pajuntin mit che afraim ubi katekuri kanaj kanjala kuk ri ewu te joshela nakaj chi ulok ri ki ashbal ri a judio katekuri sibala ki ewu inak ri amak epakalnak chi pari kuleu ulok chi pari Jerusalem na Chushekan rik ashbal arech kikchach obekib, kikitskuch rik Jesus. Katekuri kikbich bilkib, aritachchi iko paranim rachoch ri Dios.
2: Khas kibich, laman kipetalo ri are parinimakik?
1: Rinimaktak chuchka khawib iri fariseo ki om chiwetak nikri, wikohun retam khawhek owi ri are, rakhawshik kuyaubishik arech kchapu bi ri are.
7: Juan capítulo 12.
1: Waqib qih chushe kan ri qashbal ri Jesus kpe ulok pari Betania hawhe kowiri Lázaro ri hunchi shuk asba owach ri Jesus chikshol ri kamniqib khelari kia wari are ri Marta are qashin ri wari Lázaro are hunch kech ri ek oruk are churi mesha kategori Rimari kukamu bihun pahbal kuk alah kunabal rech utalah nardo chisibalah pakalik ri Rahil. Kukhionsah ri rakan ri Jesus ikuchak kharisah ruk ri uwi. Eri kuk alah kunabal kbe paranohel ri upha. Katekuri ri Judas Iscariote chihunch kech ri tehoshela rihunchi kuhachna ri are kubih.
8: Hasche. Manshkayishta wekok lahkunabalri bajo la juzgal denarios. Eshiatane chkech rimebayit?
1: Katekut. Mankobihta wari rumal chikok il uchomnik chkech rimebayit. Shane kubih rumal rech chiri are hun ilkom. Katekuri. Rumal chik ori ukol bal puak ruk. Riare kurayih ripuak. Ekril kahu kok chila. Katekuri. Ri Jesus kubih.
0: Chaya kan riare, rahau shik che shuk olwe kok alah kuna balri, rech re hunk ihare takchi kin mukik. Shastro no hel ihwa, eko me baib la iwuk. Katekut, riin man rono hel ihtawa inko iwuk.
1: Si balah ik ia judio, ik ketamah chik o riare hela. Katekuri, kpetik, menshiwit kiklari Jesus, chanisha kohe kiklari Lázaro. Rihunchi shukusba uwach chikshol ri ekamanakib. Rinimtak chuchka khawib. Shukukhe kikah kikimsah ri Lázaro. Shani rumal riare sibalah ea judio kebe ubik ekekhon chrech ri Jesus. Parehunk ikh che apnok. Riwinak che kikichiwik. Shepe ulok pare nimak ikh. Kiketamak chiri Jesus pitnak ulok pare Jerusalem. Kikipu bi uqab taq pakay, ikbech ukol shik riare, kikrakakak kikchi.
4: Osana, teuchitalik riare, chetahim petinak ulok bari ubi ria khawshel, eri rakhawinel ri Israel.
1: Ri Jesus shurik khunalah burish, kituyi ichri khachari tziptalik.
4: Mashibi khawib atral risyon, chawilampe ria khawinel che petinak, akaninak chri khunalah ral khunatit burish.
1: Pawehun uchanim ri, ri eute hoshela mingik chop tuiri. Katekut, aritakchi kikhlashik ri Jesus pari uqih, knatak chkech che wiri tziptalik puwi ri are, e are wa ri shban chrech. Ri winnak che ik orruk ri are, aritakchi shusukih ulok ri Lázaro pari hul, katekuri, shuyahun kak aslemal chrech, kikban katokhtzik puwi wiri. Shokuhe, rumal wiri, riwinak kikulah riare, rumal re chikitom chi riare, opnom rehun kutbal ri. Katekuri, ri fariseo kikbih chikshol.
8: Ri ish ki wiloche man kishchakantak, kamikri, konohe riwinak are kiterneb emre are.
1: Iko chila, ikhukun ah griego, chikapaki ulok arech kikikik ilah ri Dios, paranimak ik. Ri eare kirkari alip ri akbetsaida rech ri Galilea isibalak kitsonoch chrech
9: Ajao, riuk kakil de Jesús.
1: Rialip bechu bishik wiri chrech riatrish. Riatrish iri alip kebekbih wiri chrech ri Jesús. Ri Jesús kubir chkech.
0: Kamikri, Chopin ri kahbal hawi hewi kianari ujil ruk ohol riachi. Kasih kasih kim bichi wech. Wehun wach triko, shtak pari ulew eman kamtah, kkanah kan ri utukel. Katek ut, wek kamik, kuyasi balahu wach ri. Rihunche kulo oehri ukaslemal, kutsakri, erihunche kretzelah uwach ri ukaslemal, pawe uwach ulewri, kuk ol nari, chrech rihunalik kaslemal. Weko hun kinu patanih, chinu ternebeh ba. Kateguri, hawihein kowiri in, shokohe chi lari kowiri nu pataninel. Weko hun kinu patanih, rinutat nim kril nawiri are. Wechanimri, kashkori wushlabal. Ejas kuri kimbih, tachel, chato bachu wach wehun kahbalri. Katekut, rumal newereche ino paninak pa wehun kahbalri. Tachel, chayabari ujihil riabi.
1: Katekuri, kpe ulok hunchabal chiparikah ulok.
8: Riin nuya om riujihil are, katekuri, kinya china humur riujihil.
1: Riwinakche ik ochila, eche shikta wiri. Kikbich che hun kak ulha wiri, enikachche kikbich.
2: Chabesh rumal hun angel.
1: Ri Jesús kubich.
0: We hun chabal ri, manu umal tari in spetik, shane i umal ri ish. U kamikri, arek ban katochzich che we wachuleu. Kamikri, kikerno big ikim ri inim ubantahik chu wachuleu. Kategori, aretak chikina anisashno biri in chu wachwe uleu. Kink amno bi konohel divinakhuk
1: kubih wiri arech kuya ubishkal khas rikamikal kukambeh riare riwinakh kikbih chrech
2: riuh qetam pari pishab chiri kristo kuban kolem chubakh chubesak khas kuche chiri at kabih chira hawashik kaqanisash rikohol riachi khachin kuri rikohol riachi
1: ri jesus kubih chkech
0: Shak atal chuk ihri chek o chishol. Chishbin ba are takchik onari chek ibuk. Arech man kishu chap tari ekumal. Rihun chekbin pari ekum man retamta hawi hek bewi. Are takchik onari chek ibuk. Chishkohon chrech ri chek arech ri ish ishral kuwal ri chek.
1: Ae takshbitah wiri ri Jesús bek ekuk urib chikwach. Neba shubon ronohel wetak kutbal chikwachri menkikhont chirech riare arech qatsikh kbantakh ritsikh shubikh ri isaiyas ri qashal utsikh ri dios
4: akhawshel khachink kokhon chirech ri qatsikh eri uchuqab uqabri akhawshel khachinsh qalakhisash chuwach
1: mun loqtakh kikhon chirech ri dios rumalrech chishukhe shubikh ri isaiyas
4: Umoy risam ri kiboqoch, yukoy risam ri kanima. Arech manke kaita ruk ri kiboqoch, arech manke kichop ta ruk ri kanima. Arech manke kisutik ta ulog kip parikik aslemal, yarech manke inkunak tariin.
1: Ri Isaías shubih wiri, rumalrech chishril ruk ihil ischop wui riare. Gneba, man ruk tanae wiri, qastik chishokuhe chikshol ri inmaqtaq winak, Ikishe kohon chrech riare katekut kumal ri fariseo mankekbihtah arech mankekiyak tulok parikolbal chabal kumal riare rumalrech chiri eare arekiklokok eh rikikihil ri winak chuwach ri ukihil ri dios ri jesus kurekakehuchi ikubih
0: ri hunche kakohon chwech ri in mankekohon ta chwech ri in Shanare kakohon chrech rihun che intakowinakulok. Kategori rihun che kinril ri in, kril ri rihun che intakowinakulok. In, che inchak, in petenakulok pawe uwachulew, arech ronohel ri kakohon chwech ri in, man kakanahta kan parik ekumal. We kohun che kutari nutzik, kategori man kuk aslemahtak, ri in man kingbantak atoxik puwiri are, rumal reche ri in, Man impetinak ta chi ubanik katoxik puwi we wachuleu shani impetinak chi ukolik we wachuleu Hachin kunuk yaku bikri in emakuk aslemahtari nutzih, shask ochiri rikabanou katozih puviriare. Ritzihche nuya omuch obik, are rikabanou katozih puviriare, parik isbalk ih. Rumal recheri in, man inchawinakta pawech viri in, shane are ritat chelcheri in takowinakulok, ktakan chwechri rahaushik, kimbih eking uturi in. Kateguri, ri inwet amcheri upishabri are, Hunalik kaslemal. Kasir, de kintihohri in, hachao bimri tat shell chwech, heri utihoshik kim anri in.
7: Juan capítulo 13.
1: Chushekan renim ik rech re kashbal, aretak chiri Jesus ret amchik chishapan riukahbal, chikelu bipa wachu lew, ek ash chuach riutat. Aretak ri are, shu lokok ek ri ewinak chik opa wachu lew. Ke ulogok ehri are chi pariuk isbalilna. Pariwa imrech rish ekal. Aritak chi rik ashtok. Uya omchi pariranima ri Judas Iscariote. Ri uk ohol ri Simon. Richomanik chi kuchechnari are. Aritak chi ri are retam chi ri tachel. Uya om ronohel pariukap. Echi pitnak ulog ruk ri Dios. Echi katlejo bi ruk ri Dios. Kualak cheri waim, kuyakan riretziak, kuhat ih hun sut cheupam, kategori, kuk echa pahun chakbal, ekumahi huchahik rikakan rite hoshela, kategori kusuru hun sut chi uhat im cheupam, arechi kopan ruk ri Simon Pedro, riare kubir chrech.
9: Ahaushel, chi atka chahoble wakan?
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Rihastak chikim ban inri, ri at man kachop ta ube alwa kamikri, kachop na wachwek kamik.
1: Rilu kubik chrech.
9: Hayi, man kota wa kachak wa we wakan.
1: Ri Jesus kubik chrech.
0: We man kinchak ta ri awakan, ri at man kota awech balwa wuk ri in.
1: Ri Simon Pedro kubik chrech.
9: Ahaushel, man shuwita bari wakan. Shani shakukhe chachahaba rinukab rinukholom.
1: Ri Jesus kubik chrech.
0: Ri hunche atininak, man rakawshik ta chik ku chahri briare. Ronohel chik chachok. Eri ish ish chachok chik katekut ma iwanohel tak.
1: Rumal rech, chiri are ku chobo hachin rikachow na riare. Rumal kwa kubik.
0: Man iwanohel ta ri ish ish chachok.
1: Are takchi ishchaqtaq rikaqan rumal riare. E are takchi ishkoqtaq chiriritziaq ek ochi khumul churimesha. Kubiq chkech.
0: La kichobor ishmantaq humal riini wuk ish. Ri ish akhtiq e ahawshel kishcha chwech e uts rikibiq. Rumal reche qasiq inheri riin. Shaheba, weri inche in ahawshel e in akhtiq shinchahri iwaqan shukukheri ish. Rahawshik che kichahri wakan chbil iwib. Rumal recheri inshin yahun kambal noh chiwech. Arech, shokuheri ish. Heri kibanohe khas shimban inchiwech. Qasih qasih kimbih chiwech. Ripataninel manaretanim chuwach ri rahaw. Shokuhe, ritakomulok manaretanim chuwach ri shtakomulok ri are. Ri ish, rukche iwet am chiweri si balah utziwech ri wekibano pari ikas lemal. Riin ma iwanohel tak kishimbih. Riin wet am hachin tak rishi encha o. Katekut, kasih che rahawshik bantahik ritsi batalik. Rihun che kutih wenuwa, kuwa alahisah riukush rakan chwih riin. Chikami kubik kimbih weri chiwech, chushe na aretakchi kakulmatah nari khastak arech. Aretakchi kakulmatahik kishkohonik che inri. Kasih kimbih chiwech. Rihunche kukulah rihunche kintak na ubiri in, inri kinukulah kategori rihunche kinukulah riin, are kukulah rihunche intakowinakulok.
1: Are takchi ri Jesus shubih wiri, shpekesh pari rush labal, tekuri kubih.
0: Qasih qasih kimbih chiwech, hunchi shol riish kinhachow nari in.
1: Ri itekhoshela kikkayekib chikshol. منکت آمتا خاچین ریک بیشیک خونچ کچ ری ایو تخوشلا قیال چووچ و کوش ری خسوس Rijunche si balaj loq chuwach ri Jesús. Ri Simón Pedro kuban jun kutbal chrech y kubij chrech.
9: Chata ukoq chrech, hachin ri tajin kubij.
1: Riare ku hoy bakoq rib churi wo ukoq ri Jesús. Kate kuri kubij chrech.
8: Ajaushel, hachin kuri rijun ri?
1: Ri Jesús kubij.
0: Are rijunche kinyana riwa chrech, chekin rup na pari utum.
1: Kurub riwa pari utum. Kate kuri kuya chrech ri Judas. Che ukuhol ri Simón Iscariote. Kate kuri. Rukrich kapwa shia chrech. Chanim ko kri Satanás pari are. Ri Jesús kubir chrech.
0: Ri kapana chi aninak chapana.
1: Kate kut. Mkot hun chkech ri uwinak. Kech bowik. Has che kubir wiri chrech ri are. Rumalne chiruk ri Judas kowiri puak. Ek ojo jun kikchomag chiri Jesús tajen kubir chrech. Chalo qori jastak chirra jauxik chkech pare nimaqij. Onxane okuya chkech ri eme baib. Aritak chi ktik tajik ri war rumal. Shash chanim ke lubik. Aritak chi wiri chak abnakot. Aritak chi ke lubiri are ri Jesús kubir.
0: Kamikri ihilam ri ukohol ri achi. Kategori ri Dios ihilam pariare. Weri Dios ihilam pariare ri Dios. Shokonje ku ihilahna riare chi pariare. Echi aninakri ku ihilahna. Ishwal kuwal. Atalik chik cheri in inko iwuk. Riish kinitsukuh nari. Kategori. Jejas simbiech kechri a judío. Chejawije kimbewiri in. Riish man kuyatak kishbek e ukamikri shokohe kimbihweri chiwech riish. Riin kinyahung ak pishap chiwech. Chi lokok eh chbil takiwib. Jejas ishin lokok em riin. Heri chi lokok eh chbil takiwib riish. Erukweri konohel winak kikil nari cheri ish. Ish nutihoshelab. Weri ish. Rugro noheli kush kori lokok ebal chbil takiwib.
1: Ri Simón Pedro kubir chrech.
9: Ajaushel, javije kat bewi.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Javije ri kin bewi ri in, ri atman kuyatah, kinaternebeh bi pawe uchanim ri. Katekut, kinaternebeh nari, pahung ishi apanok.
1: Ri lu kubir chrech.
9: Hasche man kuyatah katinternebeh pawe uchanim ri, ri in kinyakan ri nuk aslemal, resh toko bisabal awach ri at.
1: Ri Jesús kubir.
0: Chekayaka nokriak aslemal riat arech katoko bisah nuwachriin. Kasih kasih kimbih chawech. Charetak chi mahok kok ri amaek riat osmulchik abim che manawet amta nuwach.
7: Juan capítulo 14.
0: Mukman kebikush. Mukman kashiwanima. Riish chekishkohon chrech ri Dios. Shokohe chishkohon chwech riin. Pari rachoch rinutat, kok ialahtak kolibal ha, weta mat kolik, shimbih nari chiwech, riin kimbechu usuk umashik hun ikolbal. Kategori, retakchi in benakchik, esuk umatahinak chiri hun kolbal, kinsalik china ulok. Kategori, kishinkamu biwuk, arech, gela hawihe in kowiriin, shokuheri ish, ishkochila. Kategori, Rikolbal hawihe kimbe wiri in, riish iwet amri be.
1: Rimash kubir chrech.
8: Ahaushel, riuch manketam tah hawihe katbe wiri at, laketam kuri ribe.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Inri in be, inri in sakalaktsig, e inri in kaslemal. Mankota hunk bechu wach ritatshel, we mawumal ri in. Riish, we iwet amnu wach in. Shokohe iwet amu wach ri rinutat. Chika mikri iwet am chi uwach e iwilom chi uwach ri are.
1: Rialip kubir chrech.
8: Ahaushel. Chak uturi tatshel chakawach e kuban nak uri chkech.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Halip. Humpak ishi ne inko iwuk kateguri man awet am tanu wach. Ri hunche shinril ri in rilom chi uwach ri tatshel. Hasko che kakoch o kambih, chak uturi tatshel chkawach, la man kakoch tach cheri in kopari tatshel, teguriri tatshel kopari in, rijatak tzirche kimbih inchiwech, man kimbih tak chakpawech viri in, eritat chelche jekel bukri in, are arek manovri chak, jishkohon bachwech, ri in inkopa ritat chel, kategori ritat chel kopari in, wema kishkohon chwech, jishkohon nek ne bachwi rumal wechakri. Qasih kimbih chiwech, rihunche kakhon chwech ri in, shokuhe kumanari ri are, Richak checking man riin, kategori kuban nani malah chak china chuwach we chakri. Rumal recheri in kimbena chuwach ritatchel. Kategori, ronohel riki komi riish pari nubi riin, rin shaskin mana arech ritatchel, kakihala shik pari kohol shell. We kohun hasuwach, ki komi pari nubi, riin kin manari weri. We kini lok op eh riish, ki kol riri nupi shab. Kategori, kinchauna ruk ritachel ekuyanari chiwech hunchik ahto liwech arech koriare iwuk ronohel takih. Riushlap shel, rech risakalachzig, cheri uhuachuleu mank kovinta chrech ukula shik. Rumal rech eman kriltak eman retamta uach. Kategut, riishi wetam uach riare, rumal rech ehekelik iwuk riish. Riin, man ish minorip tak kishinyakanok. Kimpechina ulok iwuk, man nahta chik, ri wachuleu man krilta chinu wach. Kategut, ri ish kinivil na, rumal reche ri in, kori nu kaslemal, eshokuhe ri ish, kikohiri kaslemal. Parehun ihri, ri ish kiwetamahri, che ri in inko pari nutat, eri ish ishko pari in, eri in inko pari ish. Rihunche kori nu pishabruk, ekukolo, areri rihun ri che kinu lo ok eh. Kategori rihun chekinu lo'oq eh ri'in, rinutat ku lo'oq eh nari ri'are. Kategori ri'in kin lo'oq eh nari are, ekin alahisah nawib chuwach ri'are.
7: Rihudas, chemanare triskariote kubir chrech.
2: Ahaushel, khas cheche kak alahisah na awib chkawach oh, emanareta kak alahisah awib chuwach ri'wachuleu?
7: Rihesus kubir chrech.
0: Wehun winak kinu lo'oq eh kukol nari irinutzih, irinutat ku lo'oq eh nari riare, kategori kukpe nari ruk ekakban kachochri pariare. Rihunche man kinu lo'oq eh tak, man kukol tari nutzih. Kategori ritzih che kitatbeh man wesh tari in, shani utzih ritatshel che intako winaku lo'oq. Shimbih weri chiwech, aretakchi inko iwuk. Kategut, ri ahto liwech, ritiosh la huushlap shel, che kutak na ulog ritat shel pari nubi, riare kuk ut nari ronohel rehastak chiwach. Kategori, kunatisah nari chiwech ronohel rinutzih nubim chiwech. Kinyakan rinimalahutzil chiwech. Ri utzil wech in kinyak chiwech. Manjeri ta uya ikin bano, jehas uya iku ban ri uwachuleu. Muban kashri iwanima. Muban kebik ush, mishibihibib. Ri ish itom rehastak che shimbih chiwech, ri in kimbena, kategori kimpechina humul ibuk. Weta kini lo'oq eh ri ish, kishkikotik nala che kimberuk ritatshel, rumal reche ritatshel arenim chinuach ri in. Kategori, ri in kimbih weri chiwech kamikri, aretakchi mahok kulmatah weri, arech, aretakchi kulmatahik kishkohonik. Kamikri man kintzihohta chikihas takiwuk. Rumal reche petinakchi ulokri unimalwe wachulewri. Panuwiri in man kotahun ukowinem. Arech, cheri wachulew kretamah cheri in kin lo'oq eh ritatshel. E cheri in kimano heri hacha inutakom ulok ritatshel chrech. Chistak alok, chuhelubik.
7: Juan capítulo 15.
0: Inri inqas uche al uwa e areri nutat ri ahchak pari uleu. Ronohele takuk ap, che mankuyatu wach pari in, kuchoyu biri are. Kateguri, ronohelu ap, che kuya uwach ku host ich. Arech kuya chinanik ah taku wach. Ri ish host em takuk ap chik, shas rumal ritzih che nubim chik chiwech. Chishhekel pari in, heri khas nu hekeban wib ri in pari ish. Jeri jasri junu kapche, che man kakovintah kuya uach pa utukelwi, we man jekelta pari uche al uwa. Shokuhe jeri riwech ri ish, Remakish heki pari in. Inri inuche al uva. Ishri ishuk ab. Rihunche heki pari in. Eri inche kin heki pari are. Rihunri kuyasi balastaku watch. Weman ish hekel ish pari in. Mankota hun hasu watch kishkowiniki bano. Weko hun winak manke heki ta pari in ke kakubik. Hehasu kakiku biri hun ukab che. Ek chaki hirik. Kategori. Kmolubik, kkiak parik ak, ek katik. Riish, wekish haki pari in, ek haki rinutsih pari wanimari ish, chitamari hastak chekiwah riish. Kategori, kiatahnari chivech riish. Riukihil rinutat areri, cheri ish kiyasi balah iwach, e cheri ish ishnutihoshelab. Heri hasnu loko eshiku banom ritachel, shoko he. Heri y loco que si cri is nu banom ri in. Chishekel ba pari u loco que bal nu kush. Ri is, weki kol ri nu pishab. Kishheki ri pari u loco que bal nu kush. Heri hasuk olik nu banom ri in ri u pishab ri nu tat. E in hekel pari u loco que bal u kush ri are. Ri in, kim bihueri chivech, arech ri nu ki kotemal, ke kohi pari u animari is, ek tzakatik ri utzalah iki kotemal. Arewa wenu pishabri in, chi lokok eh baich bil takiwi bri ish, heri hasi lokok eh shik nu banum in. Mankota hun winak koni malak lokok eh balukush, chuachri hun winak chikuyari ukaslemal, rumal kechri erah chaben. Ri ish, ishwah chaben, weki banori hastak, chekintakan chiwech. Kamikri, ish nu pataninel, mankinchata chik chiwech, rumal rechiri ah pataninel, man reta amtah ri hastak kuban ri rahaw. Ri ish wach aben, in chokinak chivech, rumal reche ronohel ri tzig nutom, rugri nutat, nukutum chivach. Man ish tahri shinichao, shane in shishinchao. Kategori, kishintakubik, arech ri ish kishbek, eki yaa iwach kategori kehaki ri iwach. Shahekuri ronohel ri hasu wach, kitach rech ri tatchel pari nubiri in, kuyachivech. Rikintakan in chivech areweri. Riish chilogok eh bach bil takiwib. Weri wachulew kretzelah iwach riish. Chivetamak che arena be retzelam chinu wach in. Mahok kretzelah iwach riish. Wetari ish ishrech ri wachulew kulogok eh naguri rihastak rech. Katekut rumal rech riish man ishrech tari wachulew. Riin aretak shishinsik ik, ishwesam cho ri wachuleo. Rumal kuweri, ri wachuleo kretzelah iwach. Chinatak ri tzik ri nubim chiwech. Ri pataninel manaretanim chuwach ri rahaw. Weshin kokatak ri in, shokohek ish kokatak nari ish. Weshkinikoh ri ri nutzik ri in, shokohek kinikoh nari ri ri itzik ri ish. Katekut, ronohel waweri, kikpan na wa chivech rumal rinubiri in. Rumal reche man ketamta wach rihunche in takowinaku lokri in. Weta mata shimperi in, e mata she incha beg, ri eare man kota hunki makri. Katekut, weka mikri man kuyatak kkesah kip chuwach rikimak. Rihunche kretzelah nu wach ri in, shokohe kretzelah wach rinutat. Weta mata shimban richak chkiwach she man kota hunchik. Panuinak chikwach, ri eare, mankota hun ki makri. Katekut, kamikri kilom chik kategori kiketzelah kawach, ri in erinutat. Katekut, weri, rumal arech kasik mantahik ri tzikts ipatalik parikipishab ri eare, shketzelah nuwach, kategori mankota has rumal rech. Aretak chik penari akto oliwech che kintakna ulok ri in, chiru ulok ri tatshel, ri ushlap shel rech ri saqalak tzik, che petinak u lokruk ritat shel, ri are kubanna u tzalak katok tzik panuwiri in. Katekut, shokohe ri ish kibanna katok tzik panuwiri in, rumal rech ri ish, ishkowuk chi pari umahi balu lok.
7: Juan capítulo 16.
0: Shimbi hueri chivech arech mankota kash kina pari wanima. Kishkikyak na ulokri pari takukol bal chabal. Kategori, shokohek penari rihun kahbal che rihun kishukamisah na. kuchomach chikuban junta bal tokop chechri Dios. Tekuri, kikban waweri rumal reche manketa amamta wachri tatshel, emanketa amamta nuwachri in. Shimbihweri chivechri ish, arech, aretak chik peri kahbal, knatak chivech, cheri in nubim chik chivech. Man shimbihta weri chivech pari umahi malulok, rumal recheri in, inko iwuk. Katekut, riukami kintzalih biruk rihunche shintaka ulok. Kategori, mankota hun chivech riish kutachwech. Hawihe katbewi, shane rumal reche shimbih weri chivech, si balakash kina pali iwanima. Katekut, riin kimbih risakalaksih chivech. Ariut chivech kinel ubiri in. Rumal reche we makimbe ubiri in, mankpetari riachtoli wechivuk. Katekut, we kimbe ubik riin kintakna ulok riare chivech. Kategori, aretakchik periare, kukutnari chuwachri wachulew hachikeri tsel, rimakah, hachikeri sukil, hachikeri atbaltsik, hachikeri makah, rumalreche man kishkohonta chwech, hachikeri sukil rumalreche riin kimbeu biruk ritatshel, kategori, makiniwil tachi nuwachri, hachikeri atoktsik, rumalreche ri unimalwe wachulew ri, Shmantahik atoktsik chrihri are. Kamikri, konak ehastak se rahawshik kimbihri in chivech. Katekut, riishman kishkovinta che uchobik, che ukamiku biweri kamikri. Katekut, aretakchik penari are, rirushlabal risakalaktsik, kukamna iberi chipari tzakat sakalaktsik. Rumal reche mank chautari, shakparech viri are, shanekuyo bishikri rehastak che kutao. Kategori, kuyau bishikri chiwach ri ish rehastak chekpena. Riare kuyanari rinu ihil chwech rumal rech che kiatah na chech rehastak chewech ri in. Kategori kuyau bishikri chiwach ri ish. Ronohe rehastak koruk rinutat, kovuk ri in. Rumal kuwaweri ri in shimbih. Kiatah na chrech rehastak chewech ri in. Kategori, kuyau bishikri riare chiwach ri ish. Manakta chik, kategori man kivil tachi nuwach wa. Kategori, manakta chik uri, kivil china nuwach ri.
7: Kategori, ejejun chik shol riyew teho shelab, kikbirch bilkib.
9: Haslo wa weku birch kech, manakta chik, kategori ma kivil tachi nuwach wa. Kategori, manakta chik uri, kivil china nuwach ri, eri in kimbe ubi ruk ritat shel.
7: Kikbir.
5: Has kuri man nakta chik, maketam ta has tak rikrak kubih riare.
7: Ri Jesus kuchobo chik kak kikta chrech riare. Kate kuri kubih chkech.
0: Ri ishki kotka I chichi shol puwiri has tak chesimbih chivech. Man nakta chik. Kate kuri man kivil ta chinu wach wa. Kate kuri man nakta chik uri kivil chinanu wach ri. Kasih kimbih chivech. Cheri ishki shok nari ekik isna ik ushri. Kategori ri wachulew si balak kikot nari. Ri ish kishbison nari. Kategut ri ibiso balk kestah nari panimalak kikotemal. Ri ishok aretakchi mahok kri luwech riral kbisonik rumal reche shopan ri ukahbal. Kategut aretakchi shiltah uwach riakal mankna tahtachirik ash chrech. Rumal ri nimalak kikotemal che shilta huwach hun winak chuwachuleu. Shokoje, ri ish kishbison we uchanimri. Katekut, kishinwil china humulwa. Kategori, pahuni malak kikotemal, kikohiwiri ri wanima. Kategori, ri kikotemal, mankota hun ri kresa hubichi wech. Pawe hun ihri, ri ish mankota hun hasuwach kitari chwechri in. Kasih, kimbihweri chiwech. Rehasuwach chikitana chrech ditatshel, kuyanari reare chivech parinubiri in. Echikamikri, ri ish mankota hun hasuwach chitom parinubiri in. Chitaba hun hasuwach kategori, kiatahnari, arech kastzakatlahri ikikotemal. Ronohel veri nubim chivech pak ambaltzik. Petinakri kahbal hawihe man kimbihta chik chivech ruk ambaltzik, Shane pasakir rikintzihoh nari ritatshel chivech. Pawe hunk ihri, riishki tana hun hasu wachri pare nubiri in kategori mankin biehta chivech chekin chauna piwi rugri tatshel rumal reche shasareri tatshel kisholo oek rumal reche riishki ni lo oek ri in ekish kohonik cheri in shinelu lok shasrugri dios shinelu lok shasrugri tatshel kategori shinpe ulok pare wachuleu ukamikri kinelu bipa we wachuleu kategori kin beu biru gritat shel
7: ri eu to khshelab ke kbir chrech
2: kamekri uts kat chawik kategori man kot hun kambal tsikh kamir
9: u kamikri riu ketam cheri at awetam ronohel khas wach kategori man rajawashik tak chek o hun khas wach qata chawech ruk weri khakohochi atel na qulok ruk ri dios
7: ri jesus kubir chkech
0: La kishkohon chwech in ukamikri, peti nakri kahbal, teguri shopanikri, cheri isha kawinheri kihabuhna iwib, echihuhunal pa itukel kishbek, teguri shaknutukelri kiniyakanok. Katekut, ri in manutukel tah inkolik, ritatshel, kovugri in. Shimbir chivech wehastakri, arechko iwugri ni malahutzil ri in, pawe uachuleu, ri ish. Kekohi nasi balah kash chiwach. Katekut, chishkovir ba, riin shinchakan puwiri wachuleu.
7: Juan capítulo 17. Herik chauri Jesús, katekurik kai chikaj ekubij.
0: Nutat, shperi kahbal, chayabari uqihilri akohol, arechri akohol kuyari akihilri at. Kategori, Rikovinem cheshaya at chrechriare, pubi konohel vinak, chuya bari hunalik as de malch kech konohel rivinak, cheshaya at chrechriare, arewari hunalik as de mal, cheri eare ketamaha wachri at, riat che at shuish chikasir dios, erihunche atakomu lok at, Jesus Cristo. Riin nuya omri akihilri at waral chuachuleu, rumal reche utsubanik richak nubanom, Rishaya chwech arech kimbano. Kategori kamikri nutatshel chaya bari nukihil awugri at. Rugri nukihil chikolik aretak inko awug chashkut. Aretak chi mahak mahtakwe uachuleu chok ikhsak. Nuk alisamri abi chiki wachri winak cheri shayak amu kok chori wachuleu arech shaya chwechri in. Ri e are e awechri at. Kategori Ri atxe aya txuexri in, eskik olri atzik. Kamikri, keta amtsik txeronoherri xaya txuex, peti nakxe agukri at. Rumarretxri jetak txik txe xaya txuexri in, sinatxketxri are, kategori, eskik ulak, ekaztik eskik amuk apxeri in, saz aguk inelnak ulok. Eskikohotxe atri in atakom ulok. Pakibiri eare kintxau txuex, man kintxau tapubiri uatxuleu. Shanekin chapa kiviri se aya at chwech rumal reche e awechri at. Kategori, ronoheli hashtag uwachi wechri in, awechri at. E ronoheli hashtag uwachi awech at, wechri in, eri in ihilampari e are. Ryukamikri, ri in mankin kanahta kancho we uwachuleu. Kategut, ri e are chi ekoche we uwachuleu. Kategori, ri in kin be awuk. Dios lahnutat shel. Rishe aya chwech, chakolo ba pari abi. Arech hunam ki wachri eare, u hachari uch. Aretakchi inko in kuk ri eare. Ri inche inko lo pari abi ri at, ri ayom chwech. Enu chahin ri eare. Kategori mankota hunch kech ri eare sachinak. Shui sachinak ne ri ralkwal sachinakil, arech kasik bantahritz ipatalik. Katekut. Kamikri nakah kimbe wichawech, kategori pawe uwachuleu kimbi huiweri, arech kask tzakatik kugri eare ronohel rinuki kotemal. Ri inshin yari atzich kech, kategori ri uwachuleu, shretzelah kiwach, rumal reche man e el naktah chori uwachuleu, jehasri in, che man in el naktah chori uwachuleu. Man kintata chawech ke awesah ubi chori uwachuleu, Shanekin ta chaveche ke akol chuwachri itzel. Ri e are, man restawe uwachuleu. Eje hasri inche iman in restawe uwachuleu. che atyoshiri sahri eare pari sakalaktsih. Areri atsihri sakalaktsih. Heri hasri at shinataku lok pawe uachuleu, shokoheri in shintakubiri eare pawe uachuleu. Pakiviri eare kintyoshiri sahwibri in. Arech, shokoheri eare ketyoshiri sash pari sakalaktsih. Manshuita pakiviri eare kinchawik. Shane shokohe kincha pakiviri enik achik. Cherumal rikitsihri eare ke kohon nachwechri in. Arech, konoheli eare hunam kiwach. Herihasri atat chelchiri atat kopari wanimari in. Eri inin kopari awanimari at. Shokoheri eare shahunta bakiwach kukri uch. Arechri wachulew ke kohonik che at inatakomulok. Ri in. Nuya omch kechri nukihil, rishaya chwechri in, arechri eare shahun kiwach he hasri uch, che shahun kawach, ri in kopari akanimari eare, eri at kopari wanimari in, arech, kasih etzakat pari shahun kiwach, kategori, arechri wachulew, kretamache atri inatakomulok, echeri at, ealokok emri eare, he has inalokok em in. Nutat shel, ri eare che ayo om chwechri in, ri in kin wach che hawihe, kin kohe wiri in, shokohe, ke kohe ri eare wuk. Arech, kikmayihri likri nuk ihil, che ayo om chwechri in, rumal reche ri at shinalokok eh, are takchi, mahok kis shaswe wachuleo. Suk lah nutat shel, ri wachuleo man retamam ta wach kategutri in wetamam awach. Kategori, we eare ri, Ketamam che atri inata komulok. Ri in nuk utumri abi chikwach kategori kintakehna uk utik chikiwach. Arech, rugri lokok e balak ush, che shina lokok ehri in, chpet ba kugri eare. Shokoheri in, chimpet ba kugri eare.
7: Juan capítulo 18. Aetak chi ishbitahwiri, ri Jesús junam kelubi kugri eutohoshelap. Kekash chakap chrech ri nima sedron, helak ojun tikombal uleu, kok chila, shokoheri eutehoshelap, kateguri, ri Judas, ri kachchona ri are, shokohe retan wehunk olibal ri, rumarechik eatakmulchik, ri Jesus ere eutehoshelap, kimblumkip chila, ri Judas kukam kibe ri korte ere achmi. Che eta komu bi kumal ri in maktak chuchka hawi eri e fariseo. Kukambi chek, kukambi tsuk belkak, shokoheri chich rech chok. Ri Jesus che retam ronohel ri kul matahik, kelu lok, katek uri kubir chkech.
0: Hachin ki tsukuh?
7: Kikbir chkech.
10: Areri Jesus ri Nazareno.
7: Kubir chkech.
0: In ri.
7: Kategori, ri Judas, ri kachchona, shokohe kochila kuk riare. Aretakchi ri Jesus kubir chkech.
0: Inri.
7: Ketalir pakakan, kategori ketsak churuleu, kutache humul chkech.
0: Hachin kitsuku.
7: Kikbir chrech.
10: Areri Jesus ri Nazareno.
7: Ri Jesus kubir.
0: Shbitach chivech che in. Kategori. Wekini tsukuhri in, chi abech kech we eareri, arech ke elbik.
7: Shahek uri kastik bantik ribim, mankota hunch kech rishi aya chwech nusochom kanok, katek uri ri Simón Pedro, chi rukambe hunchich rech chok, kresak ekusok ri upatanihel rinim chuchkahau, katek uri kukatubi ri rik yakab ushikin, ri hun upatanihel ri malkus ri ubi. Ri Jesús kubir chrech ri lu.
0: Chatzalih le chich rech choh pale uk oli mal. Ri hun kumu bala maha uya omri tat shel chwech, la man kin kumuh tana.
7: Tekuri, ri hupuk ishol tato, ri ikin mal iri achmiya, ri ea judiyo, kikchap ri Jesús ikikyuto. Nabe kikamu bi pari rachoch ri anas, ri are ri uji ri kaifas. Eare nim chuchkahau pawehun hunabri. Ri kaifas, are are eshek hokikush ri a judío, shubir chkech.
8: Are ute shahun chi achi kampa kiwi konohel risiwan tinemit.
7: Katekuri, kikternebejo biri Jesús, risimón Pedro. Shokohe hun chik tihoshel. Wihun tihoshel ri etamatal wach rumal rinim chuchkahau. Koko biruk ri Jesús pari uboha rech rinim chuchkahau.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Chrechri

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ak, rumalreche si belak ashteu, que kanahkan kuk chila y kikmi ukorki. Rilu, shokohek kanahkan kuk chila y kumik rib. Rinim chuchkajau kukotu chiri Jesús pa kiwi ri eute joshela e puwiri utzih ri ukutunik. Ri Jesús kubik chrech.
2: Ni malak pak ik inch awinak chikiwach ri winak. Ronohel mul inti honinak pari ukolbal chabal e pare nim rachoch ri Dios. Jawihe kikimulih wikip konohel ya judío e man pa walkilta inti honinak. Hasku che kakot nuchi Arechak otoki chire eto winak rinutzih nuk utum chikiwach ri eare ket amhas rinubim.
1: Ruk wetzih ri hunch kech ri achmi ik ochila kuyahun kap chupalah ri Jesus ekubih.
3: Tsuchehe wakabih chech wenim chuchkahah ri.
1: Ri Jesus kubih chrech.
2: Wema utz shinchawik chabih bachwech hachikeri man utztah shimbih. Katekut Veut sinchawik suche rech kinach ayo.
1: Kategori. Rianas yutum kutak obi chuwoch rinim chuchkahau kaifas. Kategori. Risimon kanahnak chila kumik rib. Kikibir cherech.
4: Lamang atta hun reat chikishol re euti hoselab.
1: Riare kubih chemen juntah. Hewa kubih.
5: Hayi, manin juntar inkuk.
1: Hunch kech rupatanihel rinim chuchkahau. Hun rachalal rihunchish atubi ushkin rumal rilu kubih.
5: La manchatin wilta ruk paritikombal uleu.
1: Rilu kubih chichmul chimen hunt kuk. Katekuri chipawuchanim ri kok ri amaek. Katekuri chipare rachoch ri kaifas. Kamubik ri Jesus chipawukolbal katochtzih. Kech ri ah romano. Nimalah akabil aretakchi wiri. Riyare manke oktubi pari pretorio. Arech mkitzlobisak tikip. Ishakiri kuyao kiktih rik ashebal. Katekuri. Ripilato kelulok kpitik hauhe ikowi riyare ikubih.
6: Khas katbal tzih hikamomulok puwi we achiri.
1: Riyare kikbih chrech.
7: Weta riyare manhunak banal kashtak. Te uch mashkak amta ulok wa achawech.
1: Ripilato kubih chkech.
6: Chikama ubiri ish. Katekuri chibanak atok tzih puwi khekhas ktaqan ri ipishab ri ish.
1: Ri ahudiyo kikbih chrech.
8: Ri uch manjatal tchkech. Chikakak misah hum winak.
1: Shakekuri qas tzih kubantak ri utzih shubih ri Jesus. Aritak chi ishuya ubishik khas uwoch kamikal kurakna. Shakekuri ripilato. Shok chubih mul pari pretorio, kusikih ri Jesus y kubih chrech.
6: La at kahawinel ri ea judío.
1: Ri Jesus kubih.
2: La kabih weri pa wech viri at, on enik achi kibin weri chawech panu viri in.
1: Ri Pilato kubih.
6: La in a judío ri in. Ri ea tinamit eri enimak takchuch kahawib, shat kihach panu apin. Has shabano?
1: Ri Jesús kubih.
2: Ri wahoyibal man kota pawehun uwachu leuri. Ri wahoyibal weta ko pawehun uwachu leuri. Shech ohin tabari ri enuwinak arech man kinhasta pakiqab ri ea judío. Katekut, ri wahoyibal man kota waral.
1: Katekuri, ri Pilato kubih chrech.
6: At ahawinel bari at.
1: Ri Jesús kubih.
2: Je. Heri hacha kabih riat. Ri in ahawinil. Are rumal wa shin alashik e rumal wa shinul pech wa chuleu. Are shkinul kutu ri sakalakzih. Ri hunchi shelu lok chiruk ri sakalakzih kutat behwe nuch abal.
1: Ri Pilato kubih chrech.
6: Has ri sakalakzih.
1: Are takchi shbitak witzih ri. Kel chubih mul chikwach ri ahudiyo. Katekuri kubih chkech.
6: Ri'in, mang otahun khasu wachkin ri koche taqalq atoqt.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Riare escogiru colibalcuk, esuk amuza katil rechachak. Katekuri, shulok ruleu ruk rirahilumak, echikilik ubis tzakik, esrakampa unikajal, estukin riupam. Conojel ribinak pari Jerusalem. Ketam gueri, esbistrech we uleuri, aquel dama, chepacachabal kubij, uleu colibal kikel. Katekuri, si batalik pari ubuj rijetak bish, ri uleu kbantahnats inalik alah uleu, y mancota junguinak jeki pariare, shokuje kubij, chukama ajun chik riuchak, shahekua, rajawashik chechkishol viachihabri, cheshibin kuk ronohel takij, Aretak chiri ajaushel Jesús kasich kashol. Chipari ukhasna ubirishwan. Chik apari ik. Cheshkamu bich kashol riuk. Hunchkech riare. Rikushna hunkuk. Chekuya utzik chrik. Cheriare shkasta huwach.
2: Chekicha ke winak. Hunu bi Jose Barsabas. Cheko homu bi. Kbish chrech justo. Eri Matías. Katekuri. Hewari chawem kikiban rukri Dios.
3: Riat. Ata Jaushel, cha wetam konohel kanimari winak, chaktuba chkwach, hachinch kewe kiebri kawahat, arech patanjik pakichakri etakonela, paruk eshwach rihudas, viare, chishu yakanokri ukolbal, arech kbe parihunu kolbal, chet kalchrech.
2: Kkilrich, are kkekri rimatias, eshokare hunch kishori ekablahuk etakonela. Hechos capítulo 2. Parikh rech ri upet bal ri ushlapshel, konohel kimulim ki pahun kolbal. Katekuri chichanim kpeulok parikah, khanin hun ni malah kyakik, kunohisar onohel ri upaha jawihe ek oviri eare. Katekuri kikir ri uhuluka, kket kobik, ehun kkohi pakiwi chhuhunan chkechri eare. Konohel enohinak rech ri tioshlah ushlapshel, Ekkichapleh kechau panikahtak chabalchik, jejas kuyari ushlapshel chkech arech kechauri eare. Ek opa Jerusalem, enikah tioshlahtak winak chepetinak chiparonohel tinimit, chek ochusherikah. Rukrishhaninik, risiwan tinimit kimulih kip, emak kichopta ubealweri, konohel ribinak kikitari kitzih parikichabal. Kikimayih uwachweri, emak kichopta ubeal kikibih.
4: Wawe achihabri, la mankonohel tag eah Galilea? Has kucheche konohel kkatari kitzirche pari kachabal? Partos, Medas, elamitas, winak rechiri Mesopotamia, ri eah Judea, ri eah Capadocia, ri winak eah Ponto, ri eah Asia, ri eah Frigia, ri eah Panfilia, ri eah Egipto, ri winak eah Libia, Ulbat cheri sirene, riach romano, che canejinak waral, riach judío, riare che epetinak kuk riach judeyip, riach creta, riach arabia, conojel katap riachachabal, riutzalachtakhastak rechri dios.
2: Conojel riare, kimayich uwachweri, ejitan chibir akan kip, kibir.
5: Haswa were?
2: Enikachik, ketebech kiwach, kibir.
5: Riare enojinak tretz rihelik ekila jamaha.
2: Katekuri rilu, takal kukri ehulahuk, kualisah riuchabal ekubih veri ichkech.
1: Winak chisha judea, ewanohel ish siwan tinimit, chishkanahinak pari Jerusalem, kaschiwetamah veri utsutayik chibana wenutzig. Haye, wewinakri manikabarel tahekolik, jehas rikichomahri ish. Shane chanim kate okinak, pariu rosh kahbal chewe ihri. Shane rehas rishubihri kashel utsihri dios. Parikis baltak ik chari ahaushel, kink eheh nari nushlabal pakiwi konohel winak. Kate kuri, riewal kwal, chie al tomap, chie alabom, riare kashal tak utsihri dios. Rielabom, kil nari hohun tak hastak, eriemak tak winak, kohina kichik. Katekuri, re inkin chojeh nari wushlabal pakibi, rinu pat.